mau kah mengulai maka itu tuai jurkan dakung pegamigo naibuk dia kesakung uyap ha ha